Alright, tiga sebab pergi lama ni untuk ke batini, kalau pergi untuk ke pilompi, untuk ke ginau ngabi am untuk ngerasa kau kulo ke pelan mungkin ni yang gil kecil la horror. Okay, untuk ke ngusung ini na okay, shoot tiga tiga la pergi upali la pergi mian, sama aku lihat tu itu. Nampi la kau la kau la pergi snatchingi. Kamu la pergi sembuh suka figu untuk ngkona ngane za ngusung ngkona la pergi ngane za untuk sosokun saya la horror nomona. Masa la pergi mukulnya bawa nusung pun. From community radio, what's the topic? What's the hashtag? What's the goose and a mantle? Lamine, what's the original from Umkundlo for Widow Phone?

Sulamne masinjana simhlophe ngenza kwethu ubaba uMadondo lo na wena tell NP kweka maskandi esiphume sevalelisa ubaba nkosiyami simfisela okuhle kodwa bese zophuma abahambe sengathi ke uNkulunkulu abagcina endleleni abashusela ugibe base bephuma sebehamba kwamnandi kakhulu ingoma lena ke baba uMadondo ithi inkanankana

Mina lapha sekushaya sona esikhathi sozi lapha ngithi kiss and say goodbye. Sengihamba lapha ke impela ke ngilibhekiseki lapha ke kwelakithi ke lapha ke enati. Lapha ke kanti ke bekumnandi sihle endaweni kusola lapha ngo 1 o'clock kuze kube manje lapha ke kanti ke emva kwami ke lapha sikhona i-sports ngibonile lapha ke igenge khona lapha ke i-sports lapha ke omkhajwa ngibonile lapha ke tshazi lapha ke ewindini. Mina ngithi nje kulungile ke. Bye.